0: Dari sana itu sekarang
1: Dari
0: sana itu sekarang Dari sana itu sekarang Dari sana itu sekarang Dari sana itu sekarang
1: Dari sana itu sekarang